Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alang ni kerinjau itu, ji alang kita bukak kerinjau, ji kain ayau. Wo alang aja udah si, nama era ini dok nasam. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azarma du den dio kaske du al bike ele min dokya bana bunyo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burnyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungi ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge arken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe Nekim uda kawe zaman nama tu dengan lia nama mazial asai ala kenga na teroksi kala ngaki mama ngaki anya kenga nasi yial asa buru kenga nasi yial asa reita kenga dia indalang nama junga indalang bayai nama buru totok putoseti kwa nama etakamu tiana in daimu resa songa engang.

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainga na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi nkwe na mas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi asasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising jisi udonga jitipia. Marang jisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal jisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulile duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora ade longa lang taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tudinkin jarunga le tulajam. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengi le karajangwi. Walagal jundi. Na taringjan dora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo abo ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejeyin koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini. Aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel.

lun ti kurang jari bas janji kwale della della undu lain nasie sasonga dongore indel ulgal elain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alie kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi juenyi asa kien tonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji matgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale as joba ling jige sa songa ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na ete gidok mokwel anangising kwa duo al karagio nus risigiwi al palgio dawla pal o buru pal li karra nus gudjiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gudjiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gudjawli tila baye baru jutumo elain na li ayyeng kakire kindelinga na duo loy lena kebo kakire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras kawli ya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyeng ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa ni ala sa indeling yeng bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyeng gut al kawwebo gutogi na kwa ng arratu leng karul borun kwang arrakarul lia namaskiwe ki udonga nyet aliyen kawe namaskawle ni yen ki en kawe ngal kin kwa udonga za kanaba kurun die lole ki kon na ila kambi du ba ila mbi ki udonga si aliye la borun kwang arara na die ngarara na si yen gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa disi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge ne kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa losi bau kila kwa yen wasa kal ngabo yen ba nka nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nespi e yes e sebe nespi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatul dunga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunyin lakin dog daim junyo ina lombal ke dunga togi na ma yidu dem barangu nyin na wudu ngakaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo mad gisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tum kari matning kawina donga toke na ine mindinga zaki kee na kanji ngwala kariba nama mayram bana su pour sa trikani na kan na kala kinga jam kwa su donga kanet bago mayram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba live indel mang dombaing una kuzan an karabaing na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengiri nui kay alangis kabe na namato udo to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayinga.

Remarquez la indiquilla en Belén, a cua al LK, cual LK, torre caen el legaleta, un cuaquín de quene, no un cundula cual quirome al quien volumere a de la key, no otra que las key, no me key, key, no me quieren el lanzo normal de cual, no un cual idea no son cumi, naquela cuadoc, no me se so cumi, le alba da en boru. Der era ala school nama kerja kilu nama kita kerja kini kini asih nama sport aran do kilu ini nama yang beleng indo era yang dia ke rancang arah karang aja mudah metil beleng nak ayuh uang ah metil asih semua skinness kuasa ke beleng siang kami indo digi alang dia le kun kauli na alang kami nasursi kuel awal nama kuat dua duo hosi mani ajel duo hosi mani ajel duo asige ajel duo dinga lam ko la duo ke ngara ele aburinho ba nama jel na lan di mani nama jitkello na kwaso ngare a kwa kelan si ba kan peli alan si kwasi ko ali riyai asay kwaso ngasi iwi na lam mande loy gi aba riyang gi ba kiki ngalan jang mani bas ki ngalan di jang kan na ki ngala ji jaram tamam ay role king de kinge nange ngora to bang nama ilaini na ba du hosi mane yel endalang a ila du mun kinna so lodi leje ji azalam ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok emitileke na dok emitile ndio ke du elalang ji wen jwel al di mane a aba riyanga namas bot aran du kelo ni warian kwa alkuwa kina lea tuwa le kina lea maskwasi bota arandu kilu iste duo aesa jisi mbeleng al inanja na ye apiba na ye apiba den na ye ilabelesi apiba ilabele ilong aesa duo bele beleng rindike na kwa aesa jisi kwa na ye jigis bele alja jigis mbeleng alja na ye ilabelesi apiba ji onyawana den ratulle nyirang natulle nyigil indo kapi na kabeleng na yena semankaina a na yapib yamun erikerpi na la sapiba ajijibere nama elayni ji erisi aljwela lanja banden ratulle nyirang duwese bere kwa do banden ratulle nyirang indosi indo embelesi kangis bereng na kangis bereng lang a na embelesi adi atulle lay ulatulle ba aba tulay ji bazalum aba do jiti ji bazalum nama elayni na ki ko songwa kein nas ko bela kamia alan kawal ni yen na monden to kwase kawe na elayni ila duwal besa bele al inanja na ke orato abamba de bele ngara menin tulen jigil en bele la kuin alale taraslay wala tarasayba aba tarasayba ajaba ndigi kerle nama ngwa dok ingaldin deng dio don nan kwa duo aise embeleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun

a tero kenga a ala metil digin kisimo kuingala na dai metil ete galimbeleng a ata a bot arandu a kello azo du bot du barasi arandu kello azo du barasi bot arandu kello na imitil a jamaili maski ngasi ota to lagas pulmiti azo du barasi bot arandu kello nama kamuna den kisimo na marang nama totok kabu na ititi kisimo alandeng arakarang a den ara nama imbeleng imitirin dio a du al a elenga le ka o kwal elenga le ka awule du a hosi mani ajelbo du hosi mani ajelbo isde du asaji aya du asaji in jalum al inang long kege lo tobu du aisa ji in beleng al inang ja neye apiba neye apiba dembele ajeibu ane alang bitili ngaratu lekarang kiyang kwa nasutu lelim kwa ini dio in beleng duo aisa in beleng alinang ja na alinang ja al inang beleng al bele inang beleng neye apiba neye apiba ila bele isi jiro ajabu kangi na bele la abo kise ya kanga apiba na den a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omolmol nangi kilokuru neji as yarumba neji as yarumba doke neji tabu omolmol ke bere nangi kilokuru neji deng arra zarumba namak imitirin diyo keing asa do bota aran do kelo

Remarquez la indiquée en belén a qua al LK, cual LK, Torica en el legaleta con Joaquín Kene, Nankundura, cual kilometer, quien volumere a de la key, no otaken as key, no men key, key, no makena, el lanzo normale call, no call idena son kumi, naquela quadoc, no mas so kumi, lava damburu. Der era ala school nama kerja kilul nama kita kerja kini kini saya nama sport aram tu kilul ini nama yang beleng indo ila yang dia ke rende arah karang ajar dah metil beleng nak ayuh uang ah metil asih semua skinness kuasa ke beleng siang kami indo digi ala dia le kun kauli na ala kami nasursi kuel awle nama kita dua do hosi mani ajel do hosi mani ajel tu asige ajel dual dingalam kwala dual ke ngara ele aburinyo nama jalna ila landi mani nama jitikello na kwaso ngare a kwakelan siba kan kweli alanz kwasi ngwali riyai asaye kwaso ngasi iwi na ila mande loy gi aba riyajang jiba kiki ngalanjang mani baski ngalan diajang kan na ki ngala ji jaram tamam ay lole king ne kinge nange ngora to bang nama ilaini na ba du hosi mane yel endalang ila du mun kinas lodi leje ji azaram ba ne ji ko nangi kweli di ngore in dok emitil leke na dok emitil ndio ke du ila lang ji wen jwel al di mane aba riyanga namas bot aram du kelo ne ware an kwa al kwa kina la tuwa de kina la maskwasi bot arandu kilu a iste do aisa jisim breng al inanja naye apiba naye apiba den naye elablesi apiba elabele a ilong aisa do bele bele rindike na ko aisa jisiko naye jigis bele alja jigisim breng aljana era belesi apiv gi onjama den ratulen yaran natulen yegil indo kapi na kabelen na yek yena semankaina a na yapiv yemum erikerpi na la sapiva ajitibere nema elaini gi erisi aljuelanja banden ratulen yaran duese bere kwa do banden ratulen yaran induosi induo embelesi kangis bereng na kangis bereng alang a nembelesi ade atulelay ula tulayba aba tulay ji bazjalo aba do yiti ji bazaro nama elayi na ki ko songwa kay nas ko bela kaminga alan kawal ni yen no monden to kwase kawe na elayi ila dual besa bele al inanja na ke orato abamba de mbere ngara menin tulen jigil mbere la ko ngalale taraslay ula tarasayba aba tarasayba ajaba indigi kirle namengwa dok ingaldin den dio do namengwa du aise embeleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun